Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram. Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram. Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram. Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram. Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram. Ramat tu biar amat ikhlas untuk polidram.